0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi

0: Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna.

Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica nih di 105,5-nya. Dan teman Pro 2 bersama juga kita di program Spada. Dan untuk segmen di jam 7 ini ya teman Pro 2, kita akan masuk di musik informasi part 2 ya. Dan untuk informasi pertama kita pada Spada part 2 kali ini ya teman Pro 2 ya, hadir dari hasil Piala Dunia 2026 nih, yakni dari Spanyol teman Pro 2. Ada Mikel Oyarzabal yang kembali menjadi bintang kemenangan Spanyol. Dua golnya memastikan kemenangan 3-0 setelah Pedro Porro turut menyumbang 1 gol. Spanyol terlalu tangguh bagi Austria yang saat tampil di Stadion Sofi Los Angeles Jumat 3 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Ya teman Pro 2 ya, meskipun juga Lamine Yamal dan kolega berkali-kali merepotkan pertahanan Austria. Sejak menit awal Spanyol memang tampil agresif meskipun Austria tak mau diremehkan. Kedua tim membuka sejumlah peluang menarik, sayangnya masih belum mampu membuahkan golnya. Tepat menit ke-37 ada Marc Cucurella yang mengirim umpan matang yang diselesaikan oleh Mikel Oyarzabal menjadi gol pembuka Spanyol dan tim Matador unggul 1-0 atas Austria. Dan Austria kembali lebih banyak bertahan serta mengandalkan serangan balik sepanjang babak pertama. Peluang yang didapatkan gagal dimaksimalkan menjadi gol penyama kedudukan. Memasuki babak kedua, Spanyol juga terus menekan pertahanan Austria dengan berbagai serangan beruntun. Sundulan Pedro Porro ini memanfaatkan umpan Alex Baena menggandakan keunggulan menjadi 2-0 di tepat di menit ke-66. Dan Rodri serta koleganya belum puas dengan keunggulan bagi tim Matador Spanyol. Mikel Oyarzabal kembali mencetak gol ketiganya bagi tim Matador. Menit 89 dimanfaatkan sangat baik nih, umpan datar dari Marc Cucurella dan Mikel Oyarzabal sukses membawa keunggulan bagi Spanyol atas Austria 3-0. Skor tersebut bertahan hingga laga usai dan Spanyol melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Portugal melawan Kroasia. Dan susunan pemainnya pastinya ya teman Pro 2 ya, itu ada Spanyol 4-1-2-3 dan Austria 4-2-3-1 teman Pro 2. Dan pastinya ya kita tunggu nih hasil dari babak ke-16 besar ya teman Pro 2 ya, nanti kira-kira Spanyol bakal melawan siapa. Kita tunggu dulu nih Portugal sama Kroasia, siapa ya kira-kira yang menang ya. Kalau kamu nih teman Pro 2, kamu jagoin Portugal atau kamu jagoin Kroasia nih? Karena memang lagi tampil ya teman Pro 2 ya, lagi tanding nih pada saat ini juga ya teman Pro 2 ya. Dan kita langsung aja ya, nanti aku bakal spill juga hasilnya ya teman Pro 2 kalau udah ada gitu ya. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin pagi hari kamu. This is Kunto Aji Berani.

Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya untuk di segmen sepada ya teman Pro 2 ya, di pagi hari ini bersama dengan Jessica nih. Dan untuk informasi kita selanjutnya pada pagi hari ini nih teman Pro 2, hadir dari Halan nih ya teman Pro 2 ya. Kita bahas tentang Piala Dunia dulu nih ya pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan kamu pastinya tahu ya Erling Haaland yang kembali menjadi penentu kemenangan Norwegia, dan gol dramatisnya di menit akhir ini memastikan kemenangan 2-1 atas Pantai Gading sebelumnya. Pilar klub Manchester City itu juga menjadi sorotan dunia setelah membawa Norwegia lolos ke babak 16 besar. Mereka selanjutnya menantang Brazil nih teman Pradua. Dan menurutnya ini teman Pradua, permainannya sangat luar biasa. Dan Haaland juga bilang bahwa semuanya ini adalah bonus, dan pastinya tim dari Norwegia ini bisa bermain tanpa beban dan menikmatinya, karena Haaland sendiri merasa mereka tidak akan sering merasakan momen seperti ini karena memang 4 tahunan ya teman Pradua ya. Dan pelatih Norwegia yakni Stale Solbakken menilai penyelesaian akhir Norwegia menjadi pembedanya. Timnya mampu memaksimalkan peluang dalam pertandingan yang ketat nih teman Pradua. Dan gelandang Norwegia yakni Patrick Berg juga mengaku sangat bersyukur memiliki penyerang kelas dunia yang sangat menentukan kemenangan timnya. Ia selalu hadir di momen-momen penting. Katanya juga Haaland ini pesonanya ini bisa menunggu sepanjang pertandingan, tetapi ketika momen itu datang ia akan selalu berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat gitu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya, nanti aku bakal kasih satu informasi lainnya lagi ya teman Pro 2 ya selama di sepada kali ini ya teman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Kali ini di Spada ya, bareng sama Jessica nih, teman Pro 2 pastinya di musik dan informasi. Dan untuk menutup segmen musik dan informasi kita pada pagi hari ini, teman Pro 2, ini ada berita penutup nih, teman Pro 2, dari Boy Next Door yang menggelar konser di Jakarta nih, teman Pro 2. Dan Boy Next Door akan kembali menggelar konser di Indonesia. Dan konser tersebut akan digelar di Ice BSD City Serpong Hall 5 until 6 nih pada 5 Desember 2026 ya, teman Pro 2 ya. Dan kedatangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tur Asia bertajuk Boy Next Door Knock on Fall 2. Dan konser di Jakarta akan dimulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan memang ini dari promotornya yakni PK Entertainment selaku promotornya memang sudah menginformasikan ya di media sosial pada kami selalu nih, teman Pro 2, bahwa Boy Next Door akan kembali ke Jakarta. Dan berdasarkan pengumuman tersebut, penjualan tiket konser di Jakarta akan dimulai dengan One Door Membership Presale pada 8 Juli 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 12 malam ya, teman Pro 2 ya. Dan para penggemarnya ini sudah dapat melakukan registrasi membership mulai kemarin ya, dari tanggal 2 Juli 2026 jam 1 siang sampai tanggal 6 Juli 2026 pukul 12 malam. Sementara penjualan umum akan dimulai pada 9 Juli 2026 pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu nih, teman Pro 2 yang mau daftar membershipnya bisa banget ya sampai tanggal 6 ini ya, sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Dan buat kamu yang ya udah deh nunggu yang general aja bisa banget ya di tanggal 9 Juli. Dan siap-siap ngewar ya, teman Pro 2 ya, pastinya ya. Pihak promotor yakni PK Entertainment juga menghimbau untuk para penggemarnya memperhatikan jadwal pendaftaran registrasi membership sehingga bisa mendapatkan kode unik khusus war tiket presale ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya hanya anggota yang memiliki One Door Membership presale yang berhak mendaftar untuk One Door Membership presale ya, teman Pro 2 ya. Dan pendaftarannya tidak akan diterima di luar periode pendaftaran. Jadi buat kamu perhatikan jadwalnya ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya belum ada informasi terkait juga nih, terkait harga tiket dan denah kursi konser Boy Next Door atau seat plan ya, teman Pro 2 ya. Penggemar ini dapat memantau langsung media sosial pihak promotor maupun situs resmi bndinjakarta.com ya, teman Pro 2 ya. Dan Boy Next Door Knock on Fall 2 ini merupakan tur kedua yang diadakan Boy Group besutan KOZ Entertainment. Dan Jakarta menjadi kota pertama dalam tur Asia yang digelar oleh Boy Group tersebut. Setelah dari Jakarta, Sung Ho, Ri Woo, Jaehyun, Taesan, Lee Han, dan Woon Hak nih akan bertolak ke Kuala Lumpur pada 26 Desember 2026. Selanjutnya mereka akan mengguncang Taipei pada 9 Januari 2027. Setelah dari Taipei, Boy Next Door akan melanjutkan tur ke Hong Kong pada 16 Januari 2027. Dan rangkaian tur akan berlanjut ke Singapura pada 23 Januari 2027 dan mengakhiri perjalanan tur Asia mereka pada 30 Januari 2027 di Bangkok. Sebelumnya Boy Next Door memang sudah pernah bertandang ke Jakarta melalui tur perdananya Boy Next Door Knock on Fall 1 yang digelar di Istora Senayan Jakarta pada 12 April 2025 ya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu, coba kamu pantengin aja dari Instagramnya PK Entertainment, at pkentertainment.id ya, teman Pro 2 ya, untuk informasi lebih lanjutnya. Atau kamu mau langsung ke websitenya bisa banget di bndinjakarta.com. Dan buat kamu, teman Pro 2 yang memang suka nih sama Boy Next Door, kapan lagi ya, mumpung Boy Next Door lagi ke Indo ya, teman Pro 2 ya, langsung aja kita gaskan nonton Boy Next Door gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya nanti para membernya juga dengan senang hati ya, pastinya ke Jakarta gitu ya, teman Pro 2 ya, untuk menyambut para fansnya juga nih.
para wonder gitu ya. Dan teman Pradu, aku juga bakal puter ini lagu dari Boy Next Door yakni Viral. So stay tune di Pradu RRI Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu. So-

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama dengan Jessica ya di Spada kali ini ya. Dan pastinya aku akan memberikan segmen baru nih ya teman Pro 2 ya. Setelah tadi kita musik dan informasi di jam 8, kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni FYP of the Week. Dan untuk FYP of the Week kita pada pagi hari ini teman Pro 2 ini hadir dari informasi pertama kita. Pastinya kalau awal-awal bulan nih ya teman Pro 2 ya, biasanya tuh bakalan banyak banget gak sih rekomendasi-rekomendasi hal-hal yang baru, mungkin dari film atau mungkin juga dari series atau bahkan ada drama-drama yang tayang di bulan ini gitu ya, misalnya Pro 2 ya, teman Pro 2 ya. Dan sama aja nih kayak hal yang mau aku sampaikan nih ke teman-teman Pro 2, ada rekomendasi drama Korea baru tayang di Juli 2026. Dan jujur aja ini udah seliwuran banget ya di timeline aku, baik di X terus juga di FYP-nya di TikTok, terus juga ada di Instagram juga gitu ya teman Pro 2 ya. Ini juga udah banyak banget nih rekomendasi drama-drama yang akan tayang di paruh kedua ya tahun ini ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja nih ada yang pertama nih ya teman Pro 2 ya, ini ada drama The Husband. Ini merupakan drama yang menceritakan Kang Tejo yang diperankan Nam Kung Min, adalah seorang ahli bedah syaraf dan direktur rumah sakit Wuri Hamge. Ia menikah dengan Go Seon yang diperankan oleh Lee Seol yang merupakan ketua dari rumah sakit tersebut. Suatu hari Kang Tejo memberitahu istrinya ia ingin bercerai, tetapi Go Seon diculik keesokan harinya. Namun hal itu membuat Kang Tejo menjadi buronan karena dicurigai menculik istrinya sendiri dan sekaligus menjadi pengejar untuk menyelamatkan istrinya. Dan untuk drama ini ya, yakni drama The Husband ini akan tayang di platform Disney Plus pada 4 Juli mendatang ya teman Pro 2 ya, pastinya besok banget nih ya buat kamu yang udah lama nih gak nonton drama-dramanya Nam Kung Min nih ya teman Pro 2 ya, bisa banget kamu nonton ya, karena aku sendiri juga jujur suka banget kalau dia udah jadi drama-drama yang serius gitu ya, kayak waktu di My Dearest itu jujur aku sangat emosional banget nonton ya teman Pro 2 ya. Dan aku juga penasaran nih gimana Nam Kung Min kali ini ya beradu actingnya, aku penasaran banget ya teman Pro 2 ya. Dokter Prisoner dia juga sempat main ya teman Pro 2 ya kalau gak salah, dan dia jadi dokter juga dan sekarang jadi dokter lagi. Duh, penasaran nih betapa auranya nih ada gitu ya teman Pro 2 ya. Nah itu untuk yang pertama. Yang kedua nih teman Pro 2 ada The Love in Sync nih teman Pro 2, yang merupakan mengisahkan salah satu aktris yang bernama Yoo Ji-an yang diperankan oleh Kang Mina, seorang bintang top yang menolak empati, dan Cha Eun-hwan yang diperankan oleh Kim Myung-so, seorang psikolog terkenal yang dibebani terlalu banyak empati. Jadi orang yang near empati sama orang yang feeling banget ya, orang yang feeler banget gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kisah ini memiliki bisa dibilang alur yang unik nih teman Pro 2 ya, karena kisah ini mengikuti seorang pria dan perempuan yang mulai secara tidak sengaja merasakan emosi satu sama lain. Saat mencoba mengungkapkan fenomena misterius tersebut, mereka secara bertahap semakin dekat dan mulai memahami satu sama lain. Melalui hubungan misterius antara Cha Eun-hwan dan Yoo Ji-an, nih teman Pro 2 ya, mereka secara bertahap keluar dari dunianya yang tertutup dan belajar memahami perasaan orang lain. Dan Love in Sync juga bakal tayang besok nih teman Pro 2 di platform Viu nih. Jadi buat kamu yang punya Viu bisa banget nih nonton gitu ya secara legalnya ya teman Pro 2 ya, Love in Sync ya bersama nih teman Pro 2. Karena aku juga udah lama ya jujur gak nonton dramanya Kang Min Ah, karena sebelumnya kalau gak salah dia juga sempat main di Blood Hoods ya teman Pro 2, dan udah lama banget gak nonton Kang Min Ah dulu
kalau nggak salah main di, aduh aku lupa ya dramanya, yang Cha Eun Woo tuh, Hawaii, aku agak lupa sih apa dramanya ya. Terus aku saking banyak ya drama yang udah aku tonton kali ya Teman Pro 2 ya. Itu yang kedua nih Teman Pro 2. Terus yang ketiga nih ada drama The Apartment Job. Nah The Apartment Job sendiri mengisahkan Park Hae Gang yang diperankan oleh Ji Song ya Teman Pro 2, yang merupakan mantan bos geng OSIS yang mencalonkan diri sebagai perwakilan penghuni kompleks apartemen demi mendapatkan dana cadangan perbaikan jangka panjang. Ia membutuhkan itu untuk menyelamatkan sosok yang seperti ayah baginya. Namun tanpa sengaja ia malah mengungkapkan korupsi di dalam kompleks tersebut. Di dalam apartemen aja ada korupsi ya Teman Pro 2 ya, wow. Nah sepanjang perjalanan ia secara bertahap menjadi pahlawan lokal gitu. Nah, Kang Hari yang diperankan oleh Ha Yun Kyung ini salah seorang calon pengacara yang bermimpi bekerja di firma hukum besar We Partners. Tapi kenyataannya ia bekerja paruh waktu di meja konsultasi gratis firma hukum tersebut. Dan terlibat dengan Park Hae Gang yang diperankan oleh Ji Sung. Kita udah lama juga ya gak nonton dramanya Ji Sung ya Teman Pro 2 ya. Aku sih, udah lama ya, kapan ya terakhir nonton dramanya. Cuman bagus-bagus dramanya Ji Sung ini ya. Aku juga suka nih sama Ji Sung nih Teman Pro 2. Dan pastinya aku juga penasaran nih. Kayak gimana sih selanjutnya ceritanya ya Teman Pro 2 ya. Karena alur ceritanya nih ya ada aktor lain nih yang diperankan oleh Park Byung-eun yang memerankan Lee Chung-won yang seorang CEO perusahaan konstruksi dan penghuni penthouse tersebut yang juga mengincar dana cadangan perbaikan jangka panjang. Terus ada Moon So-ri yang memerankan Jang Suk-jin, seorang orang ini apa, orang dari apartemen ya yang suka ikut campur dalam kompleks apartemen dan mengikuti hampir semua tentang penghuni dan kehidupan sehari-hari mereka. Dan The Apartment Job ini akan tayang di Netflix pada 11 Juli mendatang Teman Pro 2. Buat kamu kira-kira kamu penasaran mau nonton yang mana nih kira-kira nih Teman Pro 2 dari ketiga tersebut. Dan Teman Pro 2 aku masih nemenin kamu ya dengan informasi lainnya pastinya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Wait, hold up, stop.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.

kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya, Dias, pada pagi hari ini ya, teman Pro 2 edisi Jumat 3 Juli 2026. Dan teman Pro 2, tadi kita juga masih membahas rekomendasi drama Korea terbaru ya, yang pastinya ini FYP of the week banget nih ya teman Pro 2 ya. Tadi udah ada 3 ya, dan kali ini selanjutnya nih teman Pro 2, aku bakal infoin sedikit sinopsis gitu ya dari drama Korea yang bakal tayang di bulan Juli ini teman Pro 2. Dan selanjutnya nih ada The East Palace nih, yang menceritakan tentang kejadian aneh dalam istana dan Raja Cho Seung-woo, ya raja yang diperankan oleh Cho Seung-woo, yang diam-diam memanggil Guchon yang diperankan oleh Nam Joo-hyuk, serta dayang istana Saegang yang diperankan oleh Roh Yun-so. Mereka meminta mengungkapkan bahwa ada kutukan dalam istana putra mahkota. Guchon ini teman perdua dapat menjelajahi dunia hantu, yang memiliki kemampuan khusus untuk membunuh hantu dengan pedangnya. Sedangkan dayang istana Saegang ini lahir dengan kemampuan untuk mendengar suara hantu. Saegang ini menganggap kemampuannya sebagai kutukan seumur hidup, tetapi dengan menggunakan kemampuan khususnya, ia mencoba mengungkapkan rahasia istana bersama dengan Guchon. Dan dunia kegelapan yang tidak terbayangkan menanti mereka semuanya, teman peradua. Dan pastinya drama ini yang diperankan oleh Nam Joo-hyuk ya teman Pro 2 ya, pastinya banyak yang suka juga ini ya. Dan juga Cho Seung-woo serta Roh Yun-so ini akan tayang di Netflix ya teman Pro 2 di tanggal 17 Juli. Catat ya tanggalnya, yang 17 Juli bakal tayang di Netflix drama The East Palace teman Pro 2. Dan selanjutnya ada drama Spooky in Love yang mengisahkan tentang Chon Yeri, diperankan oleh Park Eun-bin, pewaris cebol dan pemilik hotel yang tampak sempurna di luar, tetapi sesungguhnya menyimpan rahasia bahwa ia bisa melihat hantu. Agak ngeri ya, hantu-hantuan semua ya. Dan ada Ma Gang-wook yang diperankan oleh Yang Sejong. Lama banget ya gak nonton dramanya Yang Sejong. Adalah jaksa penuntut ulung dengan fisik prima, pikiran brilian dan kepribadian yang berintegritas. Dia selalu menjunjung tinggi prinsipnya dan tidak pernah mundur dalam menghadapi ketidakadilan. Chon Yeori dan Ma Gang-wook ini menjalin hubungan unik dan tak terduga melalui pertemuan aneh yang terjadi secara tidak sengaja dan tidak terhindarkan. Mereka akhirnya bekerja sama untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan kemampuan masing-masing. Spooky in Love tayang di Netflix tanggal 18 Juli ya teman Pradua ya. Kemarin juga aku sempat ya nonton drama terbarunya Park Eun-bin, The Wonderfuls itu ya teman Pradua di Netflix, itu lucu banget sih. Dan pastinya aku juga penasaran lanjutannya kayak gimana. Ini ada drama baru lagi nih dari Park Eun-bin nih, Spooky in Love. Langsung akan masuk di list aku sih pastinya. Dan selanjutnya nih teman Pradua nih ya, last but not least nih teman Pradua, ada drama Love on the Menu. Love on the Menu ini menceritakan tentang dua mantan kekasih yang bertemu kembali 8 tahun setelah perpisahan yang menyakitkan. Nah, saat terhubung kembali, mereka mencoba menyatukan kepingan keluarga yang hancur. Han Gyu-yong yang diperankan oleh Park Yoon-ha ini merupakan adik perempuan dari Han Gyu-rim, Hani, yang diperankan oleh Hani yang realistis dan pragmatis. Selalu mementingkan diri sendiri dan merencanakan masa depan dengan cermat. Ia bekerja tanpa henti untuk lulus dari sekolah kedokteran. Namun ia terus bermimpi untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Love on the Menu akan tayang 25 Juli ya teman Pradua ya. Dan teman Pradua itu tadi yang merupakan drama-drama yang akan tayang per bulan Juli ini ya teman-teman Pradua ya. Buat kamu yang suka nonton drama Korea, bisa banget nih ya untuk mulai ngelis drama-drama yang bakal kamu tonton ya teman Pradua ya. Aku juga masih nonton
Agent Kim itu ya, Tamam Pradua ya. Jadi aku juga masih bingung nih mau nonton yang mana dulu. Tapi tunggu dulu lah ya, kita selesaiin dulu drama satu ini ya, Tamam Pradua ya, Agent Kim, baru kita nonton yang lain. Tapi buat teman-teman Pradua, kalau kamu udah kehabisan stok nih, bisa banget nih nonton drama-drama yang udah aku rekomendasiin gitu ya, Tamam Pradua ya. Dan tetaplah bersama dengan kami ya, pastinya aku di Pradua RRI Sungai Liat bakal ngasih informasi FYP lainnya kali ini ya, Tamam Pradua ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Bangun, subuhan.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Radio kita di penghujung segmen FYP of the week ya. Dan pastinya FYP kamu gak berhenti ya teman Radio ya. Bahas tentang Piala Dunia gak sih? Pastinya ada aja postingan-postingan, entah itu skor atau mungkin juga pemain-pemain Piala Dunia yang mungkin mencetak rekor atau apa gitu ya teman Radio ya. Pastinya karena memang lagi ada perhelatan itu ya teman Radio dua ya, jadi FYP kamu penuh banget nih dengan pembahasan tentang Piala Dunia gitu ya teman Pradua ya. Berarti sama dong sama kayak Jessica nih ya teman Pradua. Aku sih juga banyak banget ya tentang FYP ku juga tentang Piala Dunia gitu ya. Padahal kalau aku cuman nge-like satu postingan itu akan langsung nih algoritmanya gitu ya teman Pradua ya. Dan langsung aja nih ada informasi terkait Piala Dunia update-nya ya teman Pradua ya. Yakni pertandingan yang baru aja selesai ya teman Pradua beberapa saat lalu nih teman Pradua, yakni Portugal versus Kroasia nih teman Pradua, yang ternyata Portugal mengalahkan Kroasia 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 nih teman Pradua, yang diselenggarakan di Stadion Toronto, Kanada. Pertandingan berlangsung Jumat 3 Juli 2026 pagi ya teman Pradua ya, dengan tempo tinggi sejak awal laga. Memang ya ini juga dua negara yang punya apa ya, bisa dibilang dua-duanya sama-sama kuat gitu ya teman Pradua ya. Dan Kroasia sendiri membuka keunggulan lebih dahulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53, dan Portugal merespon dengan meningkatkan intensitas serangan melalui kombinasi lini tengah dan lini depan. Cristiano Ronaldo mengamankan kedudukan pada menit ke-68 setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Gol tersebut menjadi momentum kebangkitan Portugal dalam menjaga ritme permainan. Portugal menerima kartu kuning pada menit ke-17 melalui Ruben Dias akibat pelanggaran di area pertahanan. Kroasia juga mencatat kartu kuning pada menit ke-59 yang diterima Luka Modric. Pergantian pemain dilakukan Kroasia pada menit ke-46 dengan memasukkan Metanovic dan Pasalic yang meningkatkan variasi serangan. Perubahan tersebut juga diikuti penyesuaian taktik di lini tengah dan sayap. Portugal melakukan sejumlah pergantian pemain pada menit ke-62 dengan memasukkan pemain baru di beberapa sektor lapangan. Pergantian tersebut bertujuan menjaga intensitas permainan hingga akhir pertandingan. Gol tambahan Portugal sempat dianulir pada menit ke-63 dan menit 90+4 ya teman Pradua, atau perpanjangan waktu setelah wasit meninjau situasi pelanggaran sebelumnya. Hingga laga berakhir, Portugal mempertahankan keunggulan dengan memastikan kemenangan di Toronto. Meskipun ya memang penuh drama banget ya pertandingan pada pagi hari tadi ya teman Pradua ya. Ternyata Cristiano Ronaldo CS nih ya, ini kembali memberikan kejutan ya bahwa memenangkan laga kali ini mengalahkan Kroasia. Dan kita tunggu juga nih nanti beberapa hari kemudian nih teman Pradua, kalau gak salah Selasa ya tanggal 7 nih bakal Portugal akan melawan Spanyol ya. Wow, tadi Spanyol habis main ya tadi subuh ya, tadi jam 2-an ya teman Pradua, terus menang, dan sekarang Spanyol akan melawan dengan Portugal. Dan kita tunggu ya kira-kira seperti apa babak 16 besar kali ini teman Pradua, pastinya penuh drama juga. Dan pastinya doain aja nih para jagoan kamu ya teman Pradua ya, jadi tetap aman gitu ya posisinya. Kira-kira jagoan kamu masih ada gak nih teman Pradua, atau mungkin sudah pulang duluan nih? Nah teman Pradua, aku masih nemenin kamu ya, nanti di jam 9 akan masuk ke Sepeda Prioritas Nasional. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pradua, Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bol

0: pada prioritas nasional.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Udah di jam 9 aja ya. Gak terasa ya teman Pro 2, tadi aku nemenin dari jam 5 subuh loh. Dan kali ini teman Pro 2 di Sepada Prioritas Nasional, Jessica bakal bawain tentang lingkungan hidup ya. Dan untuk kali ini teman Pro 2, topik kita adalah, sebelum kita masuk ke topik utama kita, kita bakal info ini terkait siaran pers rilis dari Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga informasinya baru banget nih teman Pro 2, di akhir Juni kemarin nih, tepatnya di 29 Juni 2026, bahwa krisis iklim dan ancaman polusi ini bukan jadi masalah yang bisa diselesaikan sendirian oleh satu negara. Menyadari urgensitas tersebut, akhirnya pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura resmi menyatukan kekuatan melalui kesepakatan strategis yang ditandatangani di kantor Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLHB PLH Jakarta. Kedua pihak ya teman Pradua ya sepakat membangun kerjasama bilateral komprehensif guna menjawab tantangan lingkungan hidup sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi hijau di kawasan Asia Tenggara. Dan kesepakatan bersejarah ini dipimpin langsung oleh Menteri LH atau Kepala BPLH Republik Indonesia yakni Muhammad Jumhur Hidayat bersama dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup ke Republik Singapura Grace Fu. Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi tonggak baru kemitraan yang menempatkan ketahanan ekologi sebagai prioritas utama pembangunan masa depan. Dan Menteri Jumhur menegaskan bahwa komitmen kuat Indonesia untuk terus membangun kolaborasi regional di tengah dinamika krisis bumi yang semakin kompleks. Dan Menteri Jumhur juga menegaskan bahwa semangat kemitraan tersebut ya, ini jadi acuan juga nih untuk bekerja

sama dengan pihak-pihak lainnya ya teman Pro 2 ya. Jadi MOU ini juga merupakan payung kerjasama yang nantinya akan ada banyak kegiatan yang dikerjakan bersama. Misalnya terkait perubahan iklim, pengelolaan limbah, pencemaran udara, termasuk bagaimana fenomena El Nino yang diperkirakan akan berlangsung lebih panjang. Dan pastinya Menteri Grace Fu juga ya teman Pro 2 ya dari Singapura juga menyampaikan bahwa keyakinannya bahwa Indonesia dan Singapura memiliki peluang besar untuk memperluas kolaborasi dalam menjawab berbagai tantangan lingkungan hidup di kawasannya. Dan pastinya ada banyak dari Menteri Grace Fu juga bilang bahwa ada banyak bidang di sektor lingkungan hidup yang dapat dikolaborasikan bersama dengan Indonesia. Seperti ekonomi sirkular, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan, pengendalian polusi lintas batas, dan perubahan iklim. Dan pastinya Menteri Grace Fu juga berharap bahwa penandatanganan MOU ini menjadi awal dari banyaknya dialog dan kerjasama baik di tingkat pemerintah maupun sektor swasta, sehingga kedua negara bisa berfokus pada implementasi serta bidang-bidang kerjasama yang konkret nih teman Pradua. Dan pastinya dengan adanya ini kita berharap Indonesia ini semakin bisa mengelola lingkungan hidupnya sendiri ya teman Pradua ya, dan juga pastinya bekerja sama dengan Singapura ya mungkin punya teknologi yang lebih canggih ya dibandingkan dengan Indonesia, dan pastinya Indonesia jadi bisa belajar gitu ya teman Pradua ya. Dan setelah ini teman Pradua aku bakal baca juga nih gimana sih kita sebagai anak muda terkait penanganan lingkungan hidup yang baik nih teman Pradua, berdasarkan dari rilis yang ada dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini ya teman Pradua ya. Dan pastinya aku masih nemenin kamu ya sampai jam 10 nih teman Pradua, jadi tetap di sini aja ya di Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Bang John, patok lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguy, Amang, Lai, kini, Ba. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica nih di Prodo Sungai Lihat ya, teman Prodo ya. Dan kali ini kita di segmen Sepada Prioritas Nasional membahas tentang lingkungan hidup. Dan pastinya lingkungan hidup nih sangat dekat ya sama kita ya, teman Prodo ya. Dimanapun kita nih sebenarnya harus menjaga lingkungan kita sendiri ya, teman Prodo ya. Apalagi tentang penghijauan, terus juga tentang sampah gitu ya, teman Prodo ya. Ya memang aksi-aksi kecil inilah yang sangat berguna gitu ya untuk bumi kita ke depannya gitu, teman Prodo. Nah, sebenarnya teman Prodo ya, aku pengen banget nih bilang ke teman-teman Prodo bahwa sekarang nih memang kan cuaca terus juga iklim nih sangat-sangat tidak bisa diprediksi ya. Kadang ya teman Prodo ya, bahkan sekarang pun kerasanya panas banget, tapi tiba-tiba nanti hujan ya terus, bahkan badai gitu ya teman Prodo ya. Ini juga merupakan salah satu akibat dari pemanasan global, terus juga pastinya ini banyak banget masalah-masalah ya, mungkin kita anggap sepele gitu ya teman Prodo ya, mulai dari mungkin kitanya juga nggak biasa membuang sampah sembarangan gitu ya, misalnya kayak selalu gak aware gitu ya dengan lingkungan kita gitu ya. Ini bahkan bisa menjadi bencana yang besar. Bahkan ini juga jadi gak hanya kita sendiri nih yang merasakan, tetapi banyak orang gitu ya teman Prodo ya. Dan kalau mendengar kata lingkungan hidup nih, pastinya banyak ya yang terlintas di pikiran kita. Mungkin baik dari sampah plastik itu tadi, terus juga perubahan iklim, banjir atau cuaca yang memang akhir-akhir ini gak bisa diprediksi gitu ya teman Prodo ya. Dan memang semua itu memang saling berkaitan. Lingkungan yang sehat ini bukan hanya soal pohon yang rindang atau sungai yang bersih, tetapi juga masa depan kita nih teman Prodo. Dan kabar baiknya Indonesia juga pastinya terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga lingkungan. Bahkan sampai bekerja sama dengan negara lain yang tadi kita udah bahas ya teman Prodo ya, bahwa Indonesia telah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidupnya Singapura nih teman Prodo. Nah, memang kesepakatan ini juga pastinya memperkuat kolaborasi di kawasan Asia Tenggara, khususnya di bidang lingkungan hidup ya teman Prodo ya. Dan pastinya juga kerjasama ini mencakup berbagai upaya, mulai dari pengelolaan lingkungan, terus juga penguatan kapasitas, hingga berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Pesan jelasnya nih pastinya, menjaga lingkungan ini tidak bisa dilakukan sendirian, tapi semua pihak ini harus bergerak bersama. Nah, kalau udah pemerintah udah bergerak ya teman Prodo ya di tingkat internasional, pertanyaannya sekarang apa nih yang bisa kita lakuin sebagai anak muda gitu ya teman Prodo ya. Pastinya anak muda ini udah punya banyak privilege gitu ya, tenaganya yang masih kuat, terus juga pastinya punya pemikiran yang lebih sesuai dengan kali ini gitu ya, misalnya eranya gitu ya teman Prodo ya, jadi gak kuno gitu ya teman Prodo. Dan pastinya inovasi-inovasi dari anak muda ini sangat amat dibutuhkan gitu ya. Nah, pastinya banyak banget yang anak muda bisa lakuin ya teman Prodo ya. Dan justru memang anak muda ini menjadi kelompok yang paling dekat dengan perubahan. Mereka yang cepat beradaptasi, pastinya juga anak muda ini biasanya kreatif dan mampu menyebarkan pengaruh positif melalui media sosial maupun juga dari komunitas. Misalnya dengan membawa tumbler sendiri saat minum, beli minuman ya teman-teman Prodo, atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memilah sampah di rumah. Terus juga kamu bisa nih mengikuti kegiatan bersih-bersih pantai atau bersih-bersih sungai, hingga menanam pohon di lingkungan sekitar. Mungkin terdengar sederhana ya, atau gampang banget, easy peasy lah ya. Tetapi jika kita melakukan ini oleh ribuan orang, bahkan jutaan anak muda Indonesia, pastinya dampaknya akan sangat besar. Kita nih misal kayak ada kegiatan bersih-bersih pantai, misal cuman orang bersepuluh aja udah kelihatan ya hasilnya. Apalagi kalau banyak orang nih teman Prodo, mungkin gerakan bersih-bersih pantai gitu seluruh Indonesia gitu. Keren banget pastinya ya teman Prodo ya. Dan pastinya ini juga sangat menginspirasi gitu ya dari teman-teman lainnya. Dan
kan sekarang juga ya pastinya ya udah banyak banget komunitas anak muda yang aktif mengadakan kegiatan tukar pakaian bekas layak pakai, terus juga edukasi pengelolaan sampah, hingga kampanye gaya hidup ramah lingkungan. Artinya nih patut digarisbawahi ya teman Pro 2 ya, menjaga bumi ini tidak selalu harus dimulai dari aksi yang besar, justru dimulai dari kebiasaan kecil. Ini yang bisa dilakukan secara konsisten, ini malah jauh lebih baik gitu ya teman Pro 2 ya. Dan aku nungguin kamu nih teman Pro 2 buat kasih insight-nya nih, bisa banget ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 nih, tentang mungkin gerakan-gerakan kamu yang sudah kamu lakuin untuk menjaga lingkungan gitu ya teman Pro 2 ya. Langsung aja ya teman Pro 2 ya, giliran kamu nih yang unjuk gigi nih, apa yang udah kamu lakuin untuk menjaga lingkungan kamu nih teman Pro 2. Langsung ke WhatsApp kita ya di 0812-7722-1055. Dan teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya di Sepada kali ini sampai jam 10 nanti. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Boy Next Door, Adias. Yes.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini di penutup segmen Sepada Prioritas Nasional ya, sekaligus juga penutup program Sepada pada hari ini ya, teman Pro 2 edisi Jumat 3 Juli 2026. Jessica bakal kasih satu informasi lainnya nih ya tentang Sepada Prioritas Nasional kita nih. Dan teman-teman Pro 2, tadi kan kita udah membahas tentang lingkungan hidup ya, dan bagaimana pemerintah juga memperkuat kerjasama internasional dalam menjaga lingkungan. Dan sekarang nih kita nih anak muda nih, pastinya kita lihat peran generasi kita nih ya teman Pro 2 ya, terutama Gen Z nih, untuk menjaga lingkungan kita juga nih teman Pro 2. Karena seringkali kita berpikir perubahan itu harus dimulai dari orang-orang besar aja, padahal kenyataannya banyak gerakan lingkungan yang justru hadir gitu ya. Dan juga pastinya orang-orang besar ini bahkan bisa memberikan inisiatif gitu ya bagi para anak muda gitu. Dan mulai dari membuat bank sampah di sekolah atau mungkin di lingkungan, terus juga memanfaatkan barang bekas menjadi produk kreatif dan mengadakan kampanye bebas plastik, sampai ngajak teman-teman juga menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Ini juga merupakan salah satu indikasi ya teman Pro 2 ya, bahwa kita ini sudah menjaga lingkungan kita nih. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, media sosial nih sebagai hal yang sangat dekat ya dengan kita ya, terutama para generasi muda ini, menjadi alat yang efektif banget daripada hanya mengikuti tren sesaat. Kenapa kita jadi gak ngikut tren yang untuk membuka gitu ya, membuka mata dunia nih bahwa kita nih harus menjaga lingkungan gitu ya. Mulai dari mungkin kamu bisa bikin konten yang inspiratif gitu ya, tentang mengurangi sampah atau menghemat listrik, atau juga membagikan kegiatan peduli lingkungan ya teman Pro 2 ya. Dengan konten yang sederhana, pastinya ini bisa memberikan dampak yang besar ketika menginspirasi banyak orang untuk ikut bergerak. Ingat gak kamu ada salah satu konten kreator yang suka jalan-jalan pakai transportasi umum, dan bahkan sekarang jadi banyak banget nih ya anak-anak muda yang seusia dia juga ya, atau mungkin juga seusia kita ya teman Pro 2 ya, yang para Gen Z itu udah mulai ngikutin trennya, yakni jalan-jalan pakai transportasi umum ya gitu ya teman Pro 2, mulai dari kereta atau mungkin juga karena dia ini di Jawa ya, kemarin ya aku lihat kontennya ya di Jakarta gitu, pakai KRL, pakai busway gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga malah bikin orang-orang jadi terinspirasi, dan bahkan juga dia bikin konten yang misal dari rumahnya ke kantor gitu pakai jalan kaki gitu ya teman Pro 2 ya. Ini justru sangat amat menginspirasi juga ya, bukan hanya bikin konten aja, tetapi ini juga bisa jadi kesehatan kamu, terus juga pastinya sangat berdampak bagi lingkungan gitu ya. Nah itu tadi ya teman Pro 2, konten-konten yang mungkin ini bisa jadi menginspirasi kamu juga gitu. Dan kita balik lagi ke kerjasama Indonesia dengan Singapura, yang juga menunjukkan bahwa persoalan lingkungan ini tidak hanya mengenal batas wilayah, tapi udara, air, dan iklim adalah milik bersama. Bukan cuma Indonesia doang ya teman Pro 2 ya yang punya ini ya, tapi semuanya gitu. Karena itu setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini ikut menentukan kualitas hidup di masa depan. Dan sebagai generasi muda, kita juga tidak harus menunggu menjadi pejabat atau pemimpin ya untuk bergerak gitu ya teman-teman Pro 2. Tetapi kita bisa memulainya dengan dari rumah, sekolah, kampus, atau tempat kerja yang bahkan ini jadi kebiasaan sehari-hari kamu gitu ya teman Pro 2. Karena pada akhirnya bumi yang kita tempati hari ini adalah warisan yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Ingat ya teman Pro 2 ya, bahwa bumi yang kita tempati saat ini adalah warisan yang kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Jadi warisan apa nih yang bakal kita kasih untuk generasi berikutnya kita, mungkin anak dan cucu kita gitu ya teman Pro 2. Apakah tetap merasakan apa yang kita rasain, atau bahkan lebih baik lagi gitu ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin sekaligus juga menutup ya teman Pro 2 ya, apakah di daerah kita nih ya, pastinya ya kita nih sudah melek gitu ya akan menjaga lingkungan hidup kita sendiri teman Pro 2. Ayo coba kita buat Bangka Belitung nih jadi hijau kembali ya teman Pro 2 ya, pastinya dengan langkah kecil dari kita pastinya ini jadi berdampak luar biasa untuk generasi masa depan. Dan teman Pro 2, ini juga sekaligus menutup
pertemuan kita ya pada pagi hari ini ya teman Pradua ya. Udah dari jam 5 subuh nih aku nemenin kamu sampai jam 10. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama rekan aku Finka yang akan mengudara dari jam 10 sampai jam 3 sore. Dan teman Pradua pastinya aku terima kasih banget ya sudah ditemenin juga nih selama sepadanya ya hari ini teman Pradua. Pastinya juga aku harap kamu akan terus semangat bahagia hari ini ya teman Pradua ya. Dan juga pastinya kalau kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, jangan sampai kenapa-napa ya di jalan ya. Dan pastinya buat kamu jangan lupa makan dan juga jangan lupa minum yang banyak ya teman Pradua ya, supaya kamu tetap sehat juga dan bisa mendengarkan RRI Pradua terus gitu. Dan teman Pradua, aku juga menutup ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sampai jumpa nanti ya teman Pradua kalau kita ketemu lagi, pastinya ketemu lagi dong ya. Maka dari itu kita nonton dulu, kita dengerin dulu nih lagu dari Nyoman Paul, Bernafaslah Sejenak.

0: pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.
0: Request Indonesia.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kali ini barengan sama Vinka untuk edisi santai siangnya di hari Jumat ya, 3 Juli 2026. Happy weekend nih besok teman Pro 2, atau mungkin kamu yang udah WFH nih ya, seru banget nih. Jadi selamat menikmati hari Jumatnya, yang mana besok pun udah weekend nih. Kayaknya udah gak sabar ya mau weekend. Apalagi di bulan Juli ini gak ada tanggal merah teman Pro 2. Gimana kalau kita merahin sendiri? Gak bisa dong ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, kali ini seperti biasa di awal santai siangnya kita ada Pro 2 Hit List. Jadi kamu bisa request di Pro 2 Hit List ini. Tapi yang pertama request lagu-lagu Indonesia dulu nih teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus nih teman Pro 2. Buat kamu yang pengen request langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Sambil nungguin kita bakal mulai dengan Nafas by Diva Barus featuring sama Hindia. Aka kita bernafas dulu.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkat

Dan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Barusan mengudara Remuk nih ya, by Anggi Carvalho nih, teman Pro 2. Ya ampun, baru juga awalan Juli kita udah ngerasa remuk aja gak sih? Badannya maksudnya, bukan hatinya. Hatinya jangan dulu nih, teman Pro 2. Jadi supaya hatinya bisa tersenyum sedikit lah nih ya. Next nih lagu requestan by Mama K ya di Sungai Liat. Katanya siang kak, siang Mama K. Salam ya untuk semua pendengar setia RRI Pro 2 Sungai Liat dimanapun berada. Nah request nih lagu Unmesh Senyumlah. Semangat siarannya. Terima kasih Mama K tuh untuk Mama Pro 2 ya. Jadi kamu dapat nih semangat ya dari Mama Kay. Terus juga supaya Jumatnya tuh penuh dengan berkah, jadi kita sambil dengerin lagu dari Unmesh dengan Senyumlah. Habis itu ada requestan by siapa lagi nih teman Pro 2 ya, kita coba cek and recheck nih teman Pro 2. Ada dari Kak Antia di Karya Makmur. Halo Kak Antia, dia request lagu Mati-matian by Mahalini dong. Ya ampun teman Pro 2 ya, untuk siapa nih kamu mati-matiannya? Tapi kamu pernah gak sih diperjuangin semati-matian itu teman Pro 2? Atau justru rasanya kita yang hampir kayak berjuang terus ya, aku gak selesai gitu teman Pro 2. Oke deh, habis ini bakal Vinka puterin lagu requestan dari Mama Kay sama Kak Antia ya. Tapi sebelum Vinka puterin, kita bakal dengerin lagu dari dia dengan EA supaya pemanasan dulu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Untuk request Indonesianya sampai pukul 11 nanti. Kali ini ada requestan dari Windri ya di Sungai Liat. Hai kakak, selamat siang. Halo Windri, selamat siang juga. Kakak, aku mau request lagu Teh Hijau dari Tulus dong kak. Kakak tetap semangat ya tugasnya, boleh. Ini tuh adalah lagu baru nih teman Pro 2 ya. Kenapa sih judulnya Teh Hijau by the way? Siapa juga yang akhir-akhir ini lagu dari Tulus dengan Teh Hijau ini masuk ke playlistnya alias on repeat nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request boleh banget ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055. So ini dia Teh Hijau by Tulus.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, sekarang udah menunjukkan pukul 10.53 nih ya. Barusan juga kita dengerin lagu dari Discoria featuring sama Laleil Manino, terus juga ada Neida dengan Sakura Abadinya nih teman Pro 2. Lanjut nih untuk info di Request Indonesia kali ini, ada Prambanan Joy, Jazz, dan Gegap Gempita Masyarakat Musik Indonesia nih ya. Prambanan Jazz kembali hadir di Yogyakarta mengusung judul Celebrate the Joy. Hajat musik jazz terbesar di Indonesia ini mengajak masyarakat bersenang-senang untuk merayakan kegembiraan kecil yang terserak di sepanjang tahun belakang bersama keluarga, rekan tercinta, dan juga pasangan nih. Di mana Natasha Elvira Kerancingan dia juga berjingkrak sembari melantunkan lagu berjudul Kembali ke Prambanan Jazz. Lagu ini juga pas banget dibawain sore hari dengan cahaya oranye tumpah ruah berlatar belakang candi Prambanan yang megah banget nih. Sebagai vokalis utama Sosiet The Harmony, Natasha juga gak bisa setengah hati untuk membawakan theme song itu. Dia juga punya perasaan hangat, tenang, dan bunga yang perlahan muncul nih teman Pro 2. Kembali ke Prambanan Jazz tuh bakal menjadi mantra yang menyihir penonton selama 3 hari penyelenggaran festival mulai dari tanggal 3 sampai 5 Juli 2026 yang mana mulainya hari ini teman Pro 2 ya. Founder Prambanan Jazz Anna Syahrul Alimi bercerita bahwa Natasha bakal berkolaborasi dengan Joy Alexander dan juga Dewa Bujana. Kolaborasi tiga musisi ini bakal ngasih sesuatu yang seger banget di Prambanan Jazz tahun ini dan juga menghadiri ya imajinasi melalui jazz itu memperdua. Nah kira-kira siapa nih yang bakal nonton? Kayaknya seru banget nih ya. Oke deh kalau gitu teman perdua, sekarang udah menunjukkan pukul 10.55. Jadi kita udah selesai nih untuk Pro 2 Request Indonesia. Abis ini kita bakal masuk Pro 2 Hitlist tapi request mancanegara nih teman-teman Pro 2 ya. Requestan lagu terakhir nih, masih ada yang request teman Pro 2 dari siapa nih? Gak ada namanya, no name ternyata. Dia request lagu Anggi Marito Tak Segampang Itu yang kayaknya bakal jadi closing song kita juga nih ya. Terus baru masuk nih teman Pro 2, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak request dong lagu Monokrom dari Tulus ya, boleh teman Pro 2. Abis ini bakal Vinka puterin. Tapi kayaknya untuk kali ini baru cukup satu lagu nih ya. Nanti bakal Vinka puterin kok Monokrom by Tulusnya. Tapi buat kamu stay tune terus ya, karena kita di satu jam ke depan masih request manca. Oke deh kalau gitu semua Pro 2 jangan kemana-mana, dan ini dia lagunya Anggi Marito Tak Segampang Itu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan kita udah dapet nih beberapa teman Pro 2 yang request lagu di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara ini, teman Pro 2. Kali ini dari Mama K, katanya dia pengen request lagu Manca hashtag ya, dari NCT Geno Jamming nih. Salamnya, welcome to Jakarta buat NCT Geno dan juga Jamin ya. Semoga fan meet besok lancar. Amin, amin nih teman Pro 2. Bahkan udah satu negara aja gak bisa ketemu nih ya sama Mama Biasnya. Semangat siarannya. Oke, thank you ya Mama Kay. Mama Kay ikutan fan meeting gak nih? Semoga nanti bisa berkesempatan nih Mama Kay ya. Oke deh kalau gitu Mama Kay, nanti bakal Vinka puterin di ruang dengar kamu. Pokoknya buat teman Pro 2 yang masih pengen request di Mancanegara boleh ya, masih ada waktu. Jadi langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. So ini dia requestan by Mama K, hashtag by Geno J. Taste Maker.

0: dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Semelia, teman terbaik baik kamu. Lanjut di Temu Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist Request Mancanegaranya dari Kak Winry ya di Semelia. Kata dia, Kak, untuk mancanegara aku request That Hilarious by Charlie Puth. Ya boleh. Jadi lagu That Hilarious by Charlie Puth ini Temu Pro 2 sekilas info ya, bahwa ini tuh lagu yang kayak nyeritain sebenarnya kamu tuh gak butuh aku gitu, tapi kamu tuh butuhnya cuma diperhatiin doang. Ibarat kata nih, cuma butuh cintanya aja tapi gak butuh orangnya gitu, teman pernah juga ya. Kamu pernah gak sih di posisi ini? Tapi yang pasti rasanya tuh kayak gak enak banget ya, dan itu tuh kayak gak setara gitu. Waduh, gak setara nih bahasanya. Oke deh kalau gitu Temu Pro 2 habis ini bakal Vinkal puterin lagu requestan dari Kak Windri. Buat kamu yang masih pengen request, boleh ya, masih ada waktu sampai pukul 12 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, dan juga buat kamu yang pengen request, boleh kirim judul lagunya ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sekarang udah menunjukkan pukul 11.58. Yang mana sebentar lagi nih teman Pro 2, kita udah selesai ya untuk Pro 2 hitlistnya nih teman Pro 2. Habis ini kita bakal masuk ke Muda Kreatif, yaitu kita bakal bahas healthy food nih teman Pro 2 di satu jam ke depan. Tapi sebelum itu, by the way nih ya, untuk hari ini hari Jumat, jadi buat kamu yang muslim, terutama cowok nih, jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat Jumat nih teman Pro 2. Terpantau ya untuk hari ini juga di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya cukup cerah. Jadi buat kamu yang pengen berpergian, mungkin bisa nanti habis Jumatan teman Pro 2 ya. Buat kamu yang gak Jumatan, selamat menikmati jam makan siangnya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha.

Pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Bro 2
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

mengenangkan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah. Memori.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada lagi kak?
3: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya Rp330.500 ya kak.
3: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
3: Ah inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

0: FM.
1: Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kali ini kita di info entertainmentnya teman Pro 2. Film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali tayang 30 Juli 2026. Film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali dijadwalkan tayang perdana di bioskop pada 30 Juli 2026. Film bergenre drama ini diproduksi oleh FMM Studios bersama dengan Langit Pictures, di mana aktris Davina Karamoy dipercaya bakal menjadi pemeran utama yang memerankan tokoh Dinar. Film yang bakal menghadirkan kisah emosional tentang keluarga dan juga cinta ini disutradarai oleh Muhammad Amrul Umami, sementara untuk naskahnya ditulis oleh Muhammad Ali Gifari yang juga menjadi salah satu produser bersama Muhammad Iqbal, Rian Kurniawan, dan juga Andre M. Andin. Film ini berpusat pada kehidupan Dinar, seorang perempuan yang hanya punya Mama Endang sebagai tempat bersandarnya. Untuk sejak kecil, Dinar itu dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh sang ibu. Demi melihat putrinya bahagia, Mama Endang rela memendam kenyataan pahit tentang hutang peninggalan suaminya dan juga penyakit kanker yang dideritanya. Di tengah berbagai kesulitan hidup, Dinar bertemu dengan Faiz, sosok pria sederhana yang membawa warna baru dalam kehidupannya. Kehadiran Faiz juga membuat Dinar kembali memiliki harapan dan mimpi untuk menjalani masa depan yang lebih baik. Hubungan mereka pun mendapatkan sambutan hangat dari Mama Endang yang ikut merasakan kebahagiaan putrinya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, Dinar harus menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Ia membutuhkan biaya untuk melanjutkan kuliah, melunasi hutang keluarga, sekaligus membiayai pengobatan sang ibu. Dari berbagai persoalan datang bersamaan dan membuat hidupnya berada di titik yang sangat sulit. Dalam kondisi terdesak, Dinar dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Ia bisa terus berjuang menghadapi setiap masalah seorang diri atau menerima bantuan dari Firman, seorang pria yang bersedia menyelesaikan seluruh persoalannya dengan syarat yang menguji harga diri dan juga kehormatannya. Pilihan tersebut menjadi awal dari konflik yang menguras emosi sepanjang cerita. Selain Davina Karamoy sebagai Dinar, film ini juga dibintangi oleh Farhan Rashid sebagai Faiz, Fonny Anggraini sebagai Mama Endang, Bismo Satrio sebagai Firman, dan juga Nazira Safa sekaligus Kenji Santo. Kira-kira kamu bakal nonton gak nih teman Pro 2? Lanjut ya, terus juga kira-kira ada info entertainment apa lagi yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Buat kamu penasaran, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu di Fizz Nina.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk info entertainment yang terakhir nih ya, sekaligus menjadi informasi penutup kita. TOP gelar fan meeting di Istora Senayan Jakarta pada 19 September mendatang. Rapper sekaligus aktor T.O.P. bakal kembali ke Indonesia. Dia bakal menggelar fan meeting solo pertama yang berjudul T.O.P. Free Studio 2026 di Jakarta dalam rangkaian Tour Asia tahun ini. Dalam pengumuman resmi pada Kamis 2 Juli 2026, musisi sekaligus aktor bernama lengkap Choi Sung-hyun itu bakal fan meeting di Istora Senayan pada Jakarta di tanggal 19 September 2026. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai promotor, setting plan, dan harga tiket fan meeting T.O.P. di Jakarta. Sebelum Jakarta, T.O.P. bakal lebih dulu menggelar fan meeting gratis di PA Arena MM Yokohama, Jepang pada 9 Juli mendatang. Baru lanjut ke Hong Kong pada 15 Agustus dan juga ke Taipei pada 22 Agustus. Setelah Jakarta, dia bakal bertolak ke Kuala Lumpur untuk fan meeting pada 27 September, Tokyo pada 6 November dan Kaohsiung pada 19 Desember. Itu mempera dua. Pengumuman itu masih bakal terjadi di kota-kota lainnya yang menjadi destinasi fan meeting T.O.P. tetapi belum diumumkan ya, alias dalam pengumuman terpisah. Agenda itu juga menjadi tour fan meeting perdana bagi T.O.P. sepanjang 2 dekade berkarir sejak masa debutnya. T.O.P. mengawali langkahnya di industri hiburan setelah debut sebagai member boyband Big Bang pada tahun 2006. Sebelum akhirnya memutuskan berpisah dari grup yang membesarkan namanya itu di tahun 2023. Baru saja dia keluar dari grup, dia fokus membangun karir mandiri dan baru saja meluncurkan album studio solo penuh pertamanya yang berjudul Another Dimension pada April lalu. Selain aktif di dunia musik, dia juga aktif loh di dunia seni peran ya. Di mana T.O.P. juga tercatat ikut dalam jajaran pemain Squid Game Season 2 dengan memainkan peran sebagai karakter Thanos nih. Dia juga pernah membintangi film 71 Into the Fire di tahun 2010, Commitment tahun 2013, hingga Taza to the Hidden Card di tahun 2014. So, teman Pro 2, itu tadi untuk info entertainment kita hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Gak berasa nih, sekarang udah menunjukkan pukul 14:49, di mana Vinka udah nemenin kamu ya, udah mengudara dari pukul 10 pagi nanti. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, waktunya Vinka pamit, tapi jangan khawatir karena habis ini kamu bakal ditemenin sama partner aku Rima untuk edisi sore cerianya nih ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, Vinka pamit, see you when I see you and have a nice day, happy weekend.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Semua produk film Totok Magic dijadwalkan di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Agustus. Musim genre drama komedi film diproduksi HH Production ini menghadirkan kisah yang menghibur dengan sentuhan fantasi. Yang dibintangi oleh Ananda Rispo, disutradarai oleh Yogi, terlibat dalam penulisan naskah bersama Ian Renzi, sementara posisi produser dipegang oleh Handoko dan Derry Agung. Perpaduan humor, drama, dan unsur fantasi Totok Magic diharapkan menjadi salah satu tontonan yang menghibur di bulan Agustus 2026. Dalam Pro 2, sekian info Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
3: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, okay, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dan...

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Teman-teman.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oke, charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, Jasujen itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Lagi tuh perdebat sih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu sore ceria. Sama aku Rimadi. Hari ini Jumat 3 Juli 2026 ya. 3 hari sudah masuk ke bulan Juli. Bulan Juli J-nya apa? Jugalah semoga jalankan hidup dengan penuh berkah ya. Juga jalankan hidup dengan semangat dan senyum harapan kamu teman Pro 2. J-nya pokoknya JJ aja deh. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, jangan bilang ya. Nah ini teman Pro 2 ya, di sore ceria ini kita bakal ngebahas hal yang seru-seru, informasi yang menarik, dan lagu-lagu yang enak-enak buat dengerin sore-sore sambil jogging. J-nya mungkin kamu bulan Juli jogging, jalanin aja dulu mungkin ya. Atau maunya jalan-jalan. Nah kalau mau jalan-jalan, turis dari 9 negara tertentu di Thailand bisa dengan mudah bertransaksi menggunakan cross-border QR payment atau kode QR, di mana sebagian besar negara tetangga di ASEAN, Indonesia termasuk diantaranya, Thailand sendiri memperkuat pariwisata digital, itu mendorong turis melakukan pengeluaran dengan lancar dan kampanye Pay Like a Local, yang artinya bayar kayak warga lokal. Adapun peluncuran sistem pembayaran ini dilakukan atas kerjasama antara Otoritas Pariwisata Thailand dan Central Bank Thailand, terus turis mana aja yang bisa menggunakan sistem pembayaran kode QR lintas batas. Yang pertama tahun Pro 2, Indonesia. Seru banget ya, kita udah bisa pakai QR. Indonesia bisa pakai transaksi QR di Thailand, selanjutnya Cina, Singapura, Malaysia, Vietnam, Korea Selatan, Laos, Kamboja, dan Hong Kong. Turis dari berbagai negara ini bisa menggunakan aplikasi perbankan digital domestik atau e-wallet untuk melakukan pembayaran ke berbagai merchant di Thailand menggunakan kode QR. Jadi caranya gimana? Pedagang di Thailand pastinya berpartisipasi untuk mendaftar melalui bank-bank terkemuka di negaranya seperti AirPay, WeChat Pay, dan UnionPay. Dan untuk volume kunjungan pariwisata Thailand dalam 5 bulan pertama di tahun 2026, jumlah turis asing mencapai 14 juta orang tahun 2022. Dan kunjungan ini juga menghasilkan sekitar 679,27 miliar baht atau sekitar 367 triliun. Jumlah ini menurun 2,3% dibandingkan periode sama di tahun 2025. Nah, jadi saat kamu belanja makan di merchant yang berpartisipasi dalam sistem pembayaran kode QR, turis bukan hanya membuka aplikasi perbankan atau e-wallet yang memang didukung sistem ini ya. Jadi pembayarannya pun aman melalui bank, mitra pembayaran yang memang berpartisipasi menggunakan sistem pembayaran. Dan Thailand juga mendorong bisnis di seluruh sektor pariwisata untuk adopsi sistem pembayaran ini. Jadi gak usah heran kalau kamu berkunjung ke Thailand, akan masih sering menemukan opsi pembayaran QR di tempat wisata, restoran, pusat pembelanjaan, toko souvenir, hotel, sampai merchant lainnya. Thailand juga mengumumkan program ini akan terus berlanjut dan kedepannya akan ada lebih banyak negara yang ditambahkan ke dalam daftar. Sementara ini cuman 9 negara teman Pro 2 ya. Indonesia di posisi pertama yang bisa transaksi pakai QR. Jadi kalau kamu mau jalan-jalan gak perlu lagi pakai duit cash ya. Pakai ini aja, QR aja udah bisa teman Pro 2. Seru kan ya? Seru banget. Itu ya teman Pro 2, informasi di sore ceria. Nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya. Stay tune terus di sore ceria.

0: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah tewek udah jadi istri perwira dari dulu.
7: And to the right we have, I almost said Ellen DeGeneres and that would have been a mistake.
8: Hey, we're gonna see Bruno Mars, right?
9: Probably, no.
8: It's my hall pass.
9: And if you look to your right, that's gonna be... Yeah, nobody cares. No one. Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Al-Qisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
5: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Kiro.
6: Ada orang sih. Eh, kita.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise
2: asing. Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Back to Progress Home di sini berjumpa kita di Sore Ceria Arina dan I Made You Love Me. Sampai jumpa lagi di Sore Ceria selanjutnya di jam 5 sampai jam 5.30 kita temani kamu kembali di musik dan informasi. So stay tune terus di Proda FM, teman terbaik kamu.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
2: Hai, ini.

dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Ooh.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: teman terbaik kamu.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oke, charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
0: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Kita berdua sampai di sini, berjumpa kita di musik di informasi karena nanti jam 17.30 sampai jam 18 ya, kita sambil menanti azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai dan sekitarnya. Kita persembahkan lagu-lagu religi dan juga filler-filler religi untuk menemani sore menjelang maghrib teman berdua.
3: Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah dengan segala.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman.

Kita berdua sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dan juga kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Singeliat. Kita akan relay langsung dari Pro 1 RRI Singeliat.

Tentunya itu dia adalah Child ya, dan Virgo dengan Maha Pemilik Hati juga menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan saat lagi pukul 17.50 menit pengajian Al-Quran Surat Al-Mumtahanah dengan Qori'ah Tisma Yunita akan menemani Anda, dan dirangkaikan juga dengan beduk azan maghrib yang berkumandang pukul 18.03 menit. Dan pendengar, pukul 18.00 hingga pukul 24 nanti juga ada rekan saya Reta Kurniawan yang akan menemani Anda tentunya dengan ragam informasi di kesempatan sore hingga malam nanti. Terima kasih pendengar selalu setia mendengarkan kami di kesempatan siang hari hingga sore. Dan untuk Anda yang baru saja sampai rumah, selamat beristirahat ya, jangan lupa bersih-bersih sebelum menyapa keluarga Anda. Pendengar yang baru saja selesai liburannya, karena secara sudah semingguan mungkin liburan ya, selamat menikmati aja waktu istirahatnya dan bersiap-siap kembali nanti ya untuk beraktivitas. Namun untuk Anda yang lagi sakit, cepat sembuh ya, dan sabar aja, tentunya nanti ada waktunya untuk sembuh. Dan untuk Anda yang sehat, tetap jaga kesehatannya agar kita bisa selalu beraktivitas dengan lancar.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta...

teman terbaik kamu. Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
0: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Eh, kita berdua masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Ibu viral, tau gak sih? Ini kan lagi pesta bola Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Banyak pesepak bola mega bintang ya. Seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Nah, ngebahas Cristiano Ronaldo, ini lagi perbincangan di medsos. Dalam cuplikannya ada sejumlah warganet menduga Ronaldo mengucapkan kata bismillah dua kali sesaat sebelum melakukan tendangan penalti saat menghadapi Kroasia di ajang Piala Dunia 2026 nih, tahun Pro 2. Videonya diunggah di tanggal 3 Juli hari ini, yang memperlihatkan Ronaldo berdiri di titik penalti ya, sebelum dia melakukan tendangan. Sejumlah pengguna media sosial mencoba membaca gerakan bibir dan dia seperti mengucapkan kata bismillah, bismillah, sebelum melepaskan tembakan berbuah gol. Meskipun sekarang ya gak ada konfirmasi resmi baik dari Ronaldo ataupun pihak terkait bahwa pemain asal Portugal ini benar-benar mengucapkan terima kalimat bismillah gitu ya. Klaim ini hanya didasarkan pada interpretasi warganet, gerakan bibir nih dalam video. Padahal mungkin bisa jadi ya gak tahu apa yang diomongin gitu ya. Perbincangan mengenai agama Ronaldo sendiri bukan hal yang baru ya. Jadi memang selama bertahun-tahun orang-orang nyari tahu agamanya si Ronaldo apa ya. Dan pesepak bola usia 41 tahun ini memang beberapa kali jadi sorotan karena kedekatannya dengan budaya timur, termasuk saat dia bermain di klub Al-Nassr FC di Arab Saudi. Tapi hingga saat ini Ronaldo tidak pernah menyatakan telah berpindah keyakinan. Jadi jangan berspekulasi ya, Tom Pro 2. Karena yang lagi viral bisa jadi dia ngomongin apa gitu ya, bukan bismillah ya. Tapi kalaupun memang dia mengucapkan itu dan dia memeluk agama Islam gitu ya, kita ucapkan selamat. Kalau enggak pun ya udah, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing aja deh, Tom Pro 2 ya. Di mana informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Info Viral. Karena jam 7 nanti kita bakal bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Kali ini narasumbernya ada musisi solois yang juga pelawak ya, si Sule, bersama host yang kece dan ganteng-ganteng, maksudnya kakak Edit dan juga kakak Ellen. Oke, aku Rima pamit undur diri, stay tune terus di Pro 2 FM.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo resmi mencetak sejarah sebagai musisi pertama yang mendapatkan beberapa set Lego khusus yang didedikasikan untuk perjalanan karirnya. Berkolaborasi dengan The Lego Group, penyanyi peraih Grammy Award tersebut menghadirkan koleksi Lego Edition Olivia Rodrigo yang terdiri dari 5 set bertema musik, penampilan panggung, serta momen-momen ikonik sepanjang karirnya.
1: Info Pro 2.
0: Musisi Justin Bieber saat ini sedang dalam tahap melakukan negosiasi dengan pihak dari FIFA untuk menjadi salah satu pengisi di acara

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, MLC Music Live Chat Teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu
1: gitu. Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini MLC paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya di se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya, teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa, Edit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul. Seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga.
1: Semuanya di empat. Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, produser Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman produa,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Yes. Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
0: nunggu. Dari
2: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar makanya itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.

0: tahun. 9 tahun.
1: Serius?
0: Iya, iya beneran, kan? Beneran.
1: Boros banget mukanya.
2: Alhamdulillah. Dewasa. Dewasa kan.
1: Pergaulannya berarti.
2: Pergaulannya.
1: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah, gak salah.
3: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
1: SD.
0: SD.
1: SD. Iya, gue udah punya anak.
3: Asli, asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
1: Ingat ya, sekitar 29 lah.
2: 29 ya?
1: 29, 30 lah. Segituan lah.
2: Oke. Okay.
1: Sekarang kan udah mau 50 gue.
3: Udah 50? Wow.
1: Iya.
3: Udah mau
1: 50? 49.
2: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
3: Gak kelihatan.
2: Kayak 48.
3: Etaun, eto.
1: Nah, ini baru gue percaya.
3: Ya bener. Umur 29 waktu itu Kang ya?
1: Ya.
3: Umur 29. 29. Wah, gila. Itu
1: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
2: Oh, oke. Okay.
3: Waktu itu Haji Andri umur berapa Kang?
1: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
2: Oh. Iya.
1: Haji Andri tuh setelah Ajis lah kalau.
2: Oh, iya.
1: Jadi kan enggak langsung PJ itu enggak langsung bret.
2: Empat
1: enggak. Kita simulasi dulu, observasi, nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
2: Oh, gitu. Jadilah okay. Formasi ya. Legend tuh.
1: OPJ gitu.
2: OPJ.
1: Ya. Ada ya. Benar.
2: Nah, tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
1: TV-nya udah dibeli ya.
2: Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
1: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah eranya, udah era Genji.
2: Genji. Ah,
1: bener.
2: Genji.
1: Era-nya ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
2: Nah, itu dia.
1: Udah jarang bener. Nonton TV.
2: Bener.
1: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
2: Masih dong, masih. Tapi Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya. Sampai sekarang yang mungkin teknologi udah maju banget tuh.
1: Betul.
2: Gimana Akang lihatnya?
1: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu daerah digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
2: betul,
1: viral. Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
3: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
1: Kalau sekarang itu,
2: benar.
1: Acara komedi bisa dihitung lah.
2: Ya, ya,
1: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
2: Iya benar banget.
1: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
2: Iya. Betul.
1: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
2: Digital,
1: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
2: Benar.
1: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
2: Yes. Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
1: Ya tetap dari nol lah. Tetap dari nol. Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
2: Benar.
1: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
2: Rumahan.
1: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah, studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
2: Benar.
1: Itu kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
2: Betul.
1: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, buat trending nih, udah ketahuan.
2: Datanya jelas.
1: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
2: Gitu. Benar.
1: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
2: Okay.
1: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sule satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
2: Bener.
3: Nol ya kan.
1: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
2: Kenapa tuh?
1: Ya, lu terlalu maruk katanya.
2: Apa genre nih, maaf nih.
1: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya, ngapain lu udah di TV setiap hari, masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai

0: kapan lama di TV.
1: Iya benar.
0: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar, benar.
0: Dan itu terbukti.
2: Yes.
0: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana, gitu kan?
1: Iya, benar.
0: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SLB dia. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
0: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
0: Dengan SL medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
0: Ya mungkin seperti itu.
1: Iya.
0: Visioner. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
0: Iya. Jadi gimana? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ terus ada marketing dan yang lain. Kalau gue pure sendiri, gue pure sendiri ngajak teman gue kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kek, lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
0: Ya mau kan.
1: Aman Kang?
0: Dibayar.
3: Kalau nggak dibayar nggak mau.
1: Ngapain?
0: Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Taulani TV, Deddy, kayak Pindes, gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue, tapi gak kebayar.
1: Iya, karena harus balik modal kan? Harus balik modal, bener.
2: Iya.
1: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
0: Ya kalau gak jahat gak lucu.
1: Kasian loh makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
0: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah gak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
0: Udah kurus
1: duluan. Udah kurus duluan. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya ya.
0: Tahu Patio. Gak
1: tau Patio.
0: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti bener. Sama-sama kerja di rumah Patio. Sama-sama. Yeah. Tapi kasihan makmur ya.
2: Kasihan makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik, bener. Musik.
0: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
0: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Oh iya, serius gak?
0: Reggae, pop,
1: gila.
0: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow.
0: Itu.
1: Oke.
0: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya benar.
0: Iya,
1: dapurnya. Tapi kenal Kang sama Rizky Febian kenal Kang?
0: Dulu kenal.
1: Oh, dulu kenal.
0: Sekarang agak kurang.
1: Oh, enggak.
0: Udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal. Iya.
0: Dulu setiap saat.
1: Oh, iya.
0: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
0: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
1: Iya.
2: Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya, benar.
0: Papa telepon.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
0: Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya, lu enggak berani. Udah, kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya.
0: Iya, karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
0: ya kan? Enjen
1: juga sama ya?
0: Karena bener. Ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS, mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaan ya.
1: Bener
0: gak? Bener. Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
2: Bener.
0: Terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
0: gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
1: Oke.
0: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
0: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
0: Ya. Harus nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
1: Oke.
2: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
0: Ya, sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh ya?
0: Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia,
1: yeah,
0: dia minta bikin Awas Ada Njan, dia bilang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin, bikin itu dia umur 6-8 tahun lah, sampai umur 10 tahun dia, baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Njen tuh umur berapa tuh Njen? Kayaknya masih kecil banget ya?
0: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun kecil banget. Ya. SD ya kan?
0: Iya. SD. Njen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Njen Iki. Tapi okay, ya memang hampir semua lah. Sampai ke 5 jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Njen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh... ya cuma diketawain orang dapat duit udah gitu.
1: Iya iya iya.
0: Nyanyi itu kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
2: Benar.
0: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Njan secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak jok tidak bisa dong.
1: Iya iya bisa diulang ya Kang.
0: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
0: Betul. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Njen juga di umur 15 tahun.
2: Alhamdulillah. Gokil.
1: Luar biasa.
2: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
2: Aduh, apa tuh Lan?
0: Ada yang nggak tahu juga ya?
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright.
1: Seperti
0: kita
1: gimana?
0: Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah,
0: ini. Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
1: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, Cewek Komalan. Gue kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Aktif di TikTok live. Mm-hmm. Kadang gue juga jadi spender.
1: Mm-hmm.
2: Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah,
2: oke, okay, gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa gitu. Dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu lah, begitu dan itu fenomena
1: memang bener.
2: Terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau gak salah.
1: Oke, gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak,
1: sakit hati
2: mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian.
1: Wow.
2: Iya, nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah mungkin bisa kayak gitu. Kan? Tapi di sini sih nggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gue menyindir gitu. Bukan. Gue bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan
1: bener.
2: Di si host itu sendiri kan gitu.
1: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri nggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah. Ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
2: Pasti
1: orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue.
1: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koin ya akhirnya hancur semuanya gitu.
1: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
1: Waduh.
2: Terus ada yang itu dari judol dan yang lain-lain.
1: Gila.
2: Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah waspada untuk semua orang itu.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada laki-laki, ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah.
1: Dan dia
2: nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Iya dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama. Jangan ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Wah Kang Sule update banget tentang
0: ini. Iya benar.
2: Makanya kenapa gue bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Kalau lu punya nggak jadi masalah. Lu ngoin gue gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual gitu benda dia. Gitu
2: bener. Kan. Banyak yang hancur.
0: Banyak
2: setelah nyenep selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
0: Itu dia.
1: Itu dia. Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran. Lagi
0: seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
0: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun. Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya, ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa. Terus kayaknya nih kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh.
1: Okay.
2: Akhirnya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Okay. Ya.
1: Wah, keren.
0: Wow.
1: Keren.
0: Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang gak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya sih, narik
0: bener.
1: Beca.
0: Narik beca, bener.
2: Mana bang? Narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang? Selama proses produksi.
2: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya?
2: Jadi malam itu, kita malam nulis ya Jun ya? Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya, ini Ajun.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis, ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
1: Oh iya bener?
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mari ingat ya. Seninya kuat dia.
1: Tapi
2: memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Lirik kanan, lirik kiri bang, bukan?
2: Lirikan mata.
1: Berarti nggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu, terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan? Cepet.
2: Iya, seminggu kita langsung tag berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi. Darah seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue mah sejadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan udah.
1: Iya.
2: Udah, tag lagi deh, tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya, buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan, ngeluar energi, ngapain.
1: Betul.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambah lah kayak.
2: Okay. Kalau mixing, kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari. Mixing 4 hari.
1: Gokil.
2: Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil.
0: Bener-bener.
1: Cepat banget buat cepet.
2: Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
1: Iya.
2: Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Loh iya ngapain gue gaya gitu-gitu. Yang diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Yang diambil satu.
0: Iya iya iya.
2: Time is money.
0: Iya sudah betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keter.
1: Jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule, jelasin.
0: Jadi, aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita kita coba
2: misalkan
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Misal.
2: Solo.
0: Iya. Iya benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: kan nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
0: Gak apa-apa, contoh kan. Gak expect aja kan.
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya, takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar.
0: Benar. Oke lanjut aja.
1: Iya, main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih Dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Oke.
1: Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon nih si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi kacau sih Ogi. Okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Jadi
0: tetap di MLC Music
1: Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
0: Udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Nah sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya undang.
1: Undang, benar. Emang spesialis ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, benar. Itu dia. Diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya.
1: Benar.
0: Oke. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. MV-nya. Oh,
2: terima
1: udah.
2: Kasih.
1: Udah lapor dia, Kang.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Oh iya,
2: nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh dia nanya juga nih Kang, Kang Sule bergaya koboy apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Terus kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L dong.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Iya, ya. Maaf, Tiara.
0: Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah. Gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi
0: ya,
2: kalau di TikTok itu ada yang, mohon maaf ya, kayak DM, gabut, PCS, dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan. Betul. Semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video
1: call seru. Maksudnya biar seru-seruan.
2: Bukan.
1: Kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan?
2: Iya, itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya, iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh gak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu gak? Kangen banget katanya.
2: Prikitiu?
1: Tuh, udah dikasih tuh. Dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
1: Iya.
2: Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke. Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu. Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin
0: dicecein gitu.
2: Dicecein. Prikitiu.
0: Betul.
2: Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya udahlah. Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
1: waktu. Itu dia.
2: Itu ya.
0: Oke, okay, terima kasih Kang Sule.
3: Makasih banyak.
2: Terima kasih banyak. Masih ingat sama Prikitim sampai saat ini. Terima
1: kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Terima kasih. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Pro 2.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Hai, kamu yang masih terjaga. Di balik malam yang tenang selalu ada cerita yang belum selesai, harapan yang sedang disusun, atau rindu yang diam-diam disimpan. Oke teman Pro 2, aku happy hadir di Jaga Malam untuk menemani setiap langkah, setiap pikiran, dan setiap lagu yang menjadi teman malam kamu. Oke teman Pro 2, apa kabarnya pada malam hari ini? Aku harap kabarnya baik-baik saja ya, dan selalu dipenuhi kebahagiaan. Oke, teman Pro 2, jadi untuk beberapa jam ke depan Happy akan menyajikan musik dan juga informasi untuk menemani malam-malam kamu ya pastinya. Dan gak semua orang tidur di jam segini, dan kamu tidak sendirian malam ini karena ada Happy. Oke, sekarang kita masuki segmen obrolan komunitas atau komunitas talk ya teman Pro 2. Tapi untuk itu, untuk membuka segmen ini, Happy akan memutarkan lagu buat kamu, lagu dari Jake yang berjudul Her.
1: Hold me close, let me dead in my eyes, till the day that I die. I just wanna feel alive.

0: ada titik-titik.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih bersama Happy ya, Tom Pro 2 di obrolan komunitas atau komunitas talk. Dan informasi buat kamu ya tentunya mengenai komunitas ya, Tom Pro 2, yaitu tips nih buat kamu, cara sederhana untuk membangun komunitas yang kuat dan dinamis nih, Tom Pro 2. Jadi membangun komunitas yang tangguh dan dinamis sangat penting di dunia yang serba cepat saat ini ya. Baik kamu seorang pemimpin komunitas, pemilik bisnis lokal atau warga aktif, ada banyak cara nih untuk berkontribusi pada tujuan ini. Akuiti dengan keahliannya dalam pengembangan komunitas dan kesejahteraan menawarkan panduan komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang tangguh dan dinamis. Dan berikut ini Tom Pro 2 adalah beberapa inisiatif utama untuk membantu kamu mengubah komunitas kamu menjadi surga harmoni ya, Tom Pro 2. Oke, yang pertama memperkuat ikatan komunitas nih. Jadi mengorganisir acara komunitas. Kegiatan komunitas rutin seperti pesta lingkungan, festival, dan pertemuan sosial memupuk hubungan antar warga. Acara-acara ini memberikan kesempatan nih bagi tetangga untuk bertemu, berbagi pengalaman, dan membangun hubungan yang langgeng sehingga meningkatkan rasa kebersamaan. Lalu membangun pusat komunitas. Nah, jadi menciptakan lokasi pusat tempat warga dapat berkumpul untuk kegiatan dan pertemuan sangatlah penting. Pusat komunitas, perpustakaan, dan ruang terbuka bersama berfungsi sebagai pusat interaksi.

sosial dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya adalah manfaatkan platform digital. Jadi memanfaatkan media sosial dan aplikasi lingkungan untuk menjaga agar warga tetap terinformasi dan terhubung. Platform ini juga dapat membantu mengatur acara, berbagi berita lokal, dan memfasilitasi diskusi tentang peningkatan komunitas ya Tempro 2. Dan yang kedua, ada meningkatkan infrastruktur lokal ya Tempro 2. Ada yang masih banyak lagi lah pokoknya Tempro 2. Tapi untuk itu kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 di RRS Unilihat Teman Terbaik Kamu.

Welcome back nomor 2, masih di 105,5-nya. Informasi selanjutnya nomor 2 mengenai cara sederhana untuk memperkuat komunitas dan menjadikannya dinamis gitu ya. Tadi udah ada yang pertama, yaitu memperkuat ikatan komunitas. Yang kedua adalah meningkatkan infrastruktur lokal nih nomor 2. Jadi nomor 2 bisa berinvestasi di ruang publik, taman, taman bermain, dan area rekreasi yang terawat dengan baik sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dukung peningkatan infrastruktur lokal dan sukarela membantu memelihara ruang-ruang ini dan menjadikannya bersih, aman, dan menarik. Lalu dukung bisnis lokal. Jadi bisnis lokal adalah tulang punggung setiap komunitas. Belanjalah di toko lokal, hadiri acara mereka, dan promosikan layanan mereka. Ekonomi lokal yang berkembang berkontribusi pada komunitas yang lebih kuat dan tangguh. Selanjutnya adalah mendorong praktik berkelanjutan. Jadi dorong praktik berkelanjutan seperti program daur ulang, konservasi energi, dan inisiatif bangunan hijau ya nomor 2. Hidup berkelanjutan membantu melestarikan lingkungan dan mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat bagi semua penduduk. Oke, yang ketiga adalah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan. Nah, mengorganisir program kesehatan dan kebugaran seperti pameran kesehatan, kelas kebugaran, dan lokakarya kesehatan mental dapat memberikan manfaat besar bagi anggota masyarakat. Memberikan akses ke sumber daya dan informasi mendorong gaya hidup yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah mengatasi masalah keamanan. Bekerjasamalah dengan penegak hukum setempat dan program pengawasan lingkungan untuk mengatasi masalah keamanan. Pertemuan keamanan rutin dan saluran komunikasi dapat membantu menjaga agar warga tetap terinformasi dan terlibat dalam upaya pencegahan kejahatan. Yang terakhir adalah membangun jaringan dukungan. Membangun jaringan dukungan untuk berbagai kebutuhan dalam masyarakat seperti warga lanjut usia, orang tua tunggal, atau mereka yang menghadapi tantangan ekonomi. Memberikan bantuan dan sumber daya melalui badan amal lokal dan organisasi sukarelawan dapat membuat perbedaan yang signifikan. Oke, nomor 2 selain ini, cara lainnya adalah mendorong inklusivitas dan keberagaman. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
4: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

105,5 FM Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lotom Pro 2 masih bersama Happy, dan kita lanjutkan ya mengenai cara sederhana nih teman Pro 2 untuk membangun komunitas yang kuat dan juga dinamis. Tadi sudah 3 hal pokok ya. Dan selanjutnya adalah mendorong inklusivitas dan keberagaman ya teman Pro 2. Yang pertama adalah rayakan keragaman budaya. Selenggarakan acara budaya, festival, dan hari libur yang mencerminkan latar belakang beragam warga. Merayakan keberagaman menumbuhkan rasa saling menghormati dan memperkuat rasa kebersamaan di antara semua anggota komunitas. Selanjutnya adalah mendorong praktik inklusif. Jadi pastikan bahwa acara, sumber daya, dan fasilitas komunitas dapat diakses dengan ramah bagi semua orang. Praktik inklusif menciptakan lingkungan di mana semua warga merasa dihargai dan didukung, terlepas dari latar belakang atau kemampuan mereka ya teman Pro 2. Selanjutnya adalah berinteraksi dengan organisasi lokal. Berkolaborasilah dengan organisasi nirlaba lokal, sekolah, dan organisasi lainnya untuk mengatasi kebutuhan masyarakat dan mempromosikan inklusivitas. Bermitra dengan entitas-entitas ini dapat memberikan sumber daya tambahan dan memperkuat upaya kamu nih teman Pro 2 ya. Yang kelima adalah mendorong keterlibatan warga. Nah, jadi mendorong kegiatan sukarelawan. Kegiatan sukarela adalah cara ampuh nih untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dorongan warga untuk terlibat dalam kesempatan sukarela lokal, mulai dari mengorganisir kegiatan amal hingga berpartisipasi dalam proyek layanan masyarakat. Kegiatan sukarela menumbuhkan rasa tujuan dan pencapaian di antara para peserta. Selanjutnya nomor 2 adalah membela isu-isu lokal. Jadilah pendukung isu-isu lokal yang penting, baik itu meningkatkan transportasi umum, mengatasi masalah perumahan, atau mendukung inisiatif pendidikan. Advokasi membantu mendorong perubahan positif dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat ditangani secara efektif. Terakhir adalah memfasilitasi ya nomor 2 dialog komunitas. Nah, selenggarakan forum, pertemuan balai kota atau kelompok fokus untuk melibatkan warga dalam diskusi tentang masalah dan perbaikan komunitas. Dialog terbuka membantu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan umpan balik, dan mengembangkan solusi yang mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal. Bagi teman Pro 2, masih ada yang lainnya, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: OS, nak ke mana Pak OS?
2: Aduh, apa gimana? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak ke mana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone, cuma nala nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cuma orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini ini. Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
2: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan, terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: teman terbaik kamu.
1: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Mace. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Mereka seperti memanggil-manggil aku.
1: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
2: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
2: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
2: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

Teman-teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Liat. Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz, menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Happy weekend ya kali ini. Untuk edisi weekendnya di tanggal 4 Juli 2026, kamu barengan sama Finka di edisi Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai pukul 10 pagi nanti. Tapi karena ini hari Sabtu ya, Kamis mulu sih. Sabtu teman Pro 2, jadi kita cuma sampai pukul 9. Nanti pukul 9 sampai pukul 10 kita ada Relay Music Planner nih ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, terus juga nih gak pernah bosan-bosan Vinka untuk ngingetin teman-teman Pro 2 yang muslim untuk menjalankan kewajiban ibadah salat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin teman Pro 2. Lanjut juga nih Vinka tuh udah siapin ya playlist pagi yang bakal mengudara mengisi ruang dengar kamu, di mana emangnya teman Pro 2 pagi-pagi itu supaya lebih semangat, lebih bangun lagi, kita tuh harus dengerin yang seru-seru nih teman Pro 2. Habis itu baru nanti di pukul 6 sampai pukul 7 bakal Vinka sajiin ruang dengar kamu dengan koleksi informasi dari RRI Pro 2 Sungai Liat. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus and enjoy the music guys.
1: This is Pink.
2: Hey, yo, it's DJ Khaled.
3: Hey, this is Ellie
4: Goulding. Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.
6: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
7: Boy, Young Dro.
8: This is Drizzy.
9: Hey, guys, it's Selena Gomez.
10: They're keeping the summer hot.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Melangkah menyusuri lorong waktu sembari merajut simfoni persaudaraan kini menjadi tren baru bagi kaum hawa dalam mengisi waktu luang. Menjelajahi sudut-sudut kota yang syarat sejarah tidak lagi terasa membosankan ketika dikemas dengan konsep perjalanan santai yang interaktif. Langkah-langkah kecil ini terbukti mampu menyingkap tabir cerita masa lalu sekaligus memberikan penyegaran di tengah penatnya rutinitas. Tren positif inilah yang berusaha diakomodasi melalui inisiatif jelajah sejarah ramah perempuan, dikutip dari unggahan media promo daring dan akun Instagram resmi @ghostgowalk. Pihak penyelenggara mengajak kaum perempuan untuk mengisi akhir pekan dengan pengalaman yang benar-benar berbeda sepanjang bulan ini. Program eksklusif yang berjudul Women Only Walking Tour ini dirancang khusus sebagai wadah aman dan nyaman bagi sesama perempuan untuk saling berinteraksi. Berdasarkan rilis resmi Juli 2026 bersama Girls Go Walk, rute penjelajahan bakal dibuka mulai tanggal 4 Juli dengan destinasi awal Cirebon Heritage Walk serta Senen Keramat Heritage Walk. Media promosi tersebut juga menegaskan bahwa kegiatan ini sangat cocok bagi para solo traveler, pecinta sejarah, pecinta kuliner, serta siapa saja yang ingin menambah relasi pertemanan baru. Sekian info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: 105,5 FM Produa RRI Sumeria, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinika untuk sepadanya. Selamat pagi teman Produa. Gimana nih untuk jazz music kita pagi ini teman Produa? Harusnya udah bikin kamu semangat lah ya. Apalagi ini tuh weekend teman Produa. Siapa sih yang gak sabar nungguin weekend ya? Karena di bulan ini tuh gak ada tanggal merah, jadi kamu merahin sendiri ya. Gak apa-apa, besok juga udah tanggal merah alias hari Minggu nih teman Produa. Kira-kira gimana nih kegiatan pagi kamu hari ini teman Produa? Udah bangun terus juga udah mulai produktif belum nih teman Produa ya? Oke deh kalau gitu teman Produa, buat kamu yang udah mulai beraktivitas di hari Sabtunya, selamat beraktivitas nih supaya lebih semangat lagi sambil ditemenin dengan ragam informasi dari RRI Produa Sungai Liat. Sebelum Finka spill ya, ada berita apa aja hari ini, kita bakal mulai dengan lagu dari Kim Tak Mungkin. Curkan.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Terpilih para sahabatnya ini jadi bracepad ya, dikutip dari cnnindonesia.com. Terpilih disebut memilih sejumlah sahabat dekatnya sebagai bridesmaid dalam acara pernikahannya dengan Travis Kelce yang digelar di Madison Square Garden, New York City pada Jumat 3 Juli 2026 waktu setempat. Menurut sumber yang diberitakan seperti Daily Mail pada Jumat 3 Juli, Taylor Swift memilih Cara Delevingne, Sabrina Carpenter, Selena Gomez, dan Gigi Hadid sebagai bridesmaid. Gigi Hadid juga sudah dilaporkan berada di MSG. Setelah tertangkap kamera berangkat bersama kekasihnya, Bradley Cooper. Kemudian Selena Gomez juga mengunggah dirinya mengenakan dress flower hitam dari Oscar de la Renta. Para tamu juga berdatangan ke lokasi pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce di Madison Square Garden, New York City pada 3 Juli 2026. Dari sejumlah pantauan langsung dari media yang berkumpul di sekitar area MSG, sejak pukul 16.00 waktu setempat atau Sabtu 4 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat, berbagai mobil SUV berkaca gelap satu persatu masuk ke MSG. Memasuki jalur khusus dan mengantri satu persatu memasuki tenda yang didirikan khusus di samping pintu samping MSG memungkinkan undangan bebas dari sorotan kamera media dan juga paparazi. Itu tadi teman Pro 2 untuk informasi hari ini ya. Setelah tadi udah hampir satu jam nih kita di musik dan juga informasi, habis ini kita masih masuk ke segmen musik dan juga informasi, tapi tentunya dengan topik yang berbeda nih teman Pro 2. Jadi kira-kira ada topik apa lagi setelah ini yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Tapi sebelum itu teman Pro 2 terpantau nih ya, untuk pagi hari ini cerah teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen beraktivitas di hari Sabtunya, selamat beraktivitas teman Pro 2, sambil ditemani lagu dari Senandika Tak Berdaya.